0: Pakar Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Asoy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
4: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
3: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapat

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng siang, Kang.
1: Wilujeng siang, oge, A'a.
0: Sareng Akang saha di mana?
1: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakansala, Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
0: Punten Akang satahacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
1: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
0: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos gitu?
1: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel toslami.
0: Toslami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
1: Saparantos abdi nganggo minyak herbal sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
0: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal sultana sabaraha botol?
1: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
0: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal sultana naon tah?
1: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
0: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
1: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal sultana. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
1: Sami-sami.
0: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mina Elcia gimana? Kabarnya di pagi ini hari Rabu 9 September 2026, ya mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mina Elcia bareng keluarga, bareng orang tersayang ya. Jumpa lagi di Info Sehat 102,1 Elcia FM, biasa bersama produk denatur ya, Habatop, Habotop, kemudian ada Vitama, ada Sultana, ada Teh Moro, ada Madu Anak, Vitapedia, dan ada Eksek Cacing Otipus. Ya semuanya, semua produk denatur bisa dibeli di studio ECA ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 4 menit ya. Untuk pagi ini info sehat kita tentang apa ini, paru-paru basah. Paru-paru basah, Mita Ece, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika terdapat peradangan atau penumpukan cairan di paru-paru. Dalam dunia medis, paru-paru basah bukanlah nama penyakit tertentu, tetapi dapat merujuk pada beberapa kondisi seperti pneumonia, edema paru, atau efusi pleura. Paru-paru basah, Mita Ece, dapat menyebabkan gangguan pernapasan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, mulai dari ringan hingga berat. Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada bayi, lansia, serta orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah atau menderita penyakit kronis. Karena gejalanya dapat menyerupai penyakit pernapasan lain, pemeriksaan oleh dokter diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti paru-paru basah dan menentukan penanganan yang sesuai. Ya, Mita Ece, nanti kita bahas penyebab paru-paru basah, kemudian faktor resiko, gejala, pengobatan, dan pencegahan. Ya, tetap di Info Sehat Ece sampai jam 9.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya, ya.
1: Jadi berkat Habutop, alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, kembali ke info siang pagi ini tentang paru-paru basah ya. Selanjutnya, mita ECA, penyebab paru-paru basah dapat terjadi akibat berbagai kondisi yang menyebabkan penumpukan cairan atau peradangan di paru. Beberapa penyebab yang paling sering adalah pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Yang kedua, edema paru, yaitu penumpukan cairan di jaringan paru yang sering terjadi akibat gagal jantung. Ketiga, efusi pleura, yaitu penumpukan cairan di ruang antara paru-paru dan dinding dada. Keempat, tuberkulosis ya, atau TBC yang dapat menyebabkan peradangan dan cairan di sekitar paru-paru. Yang kelima, cedera pada dada misalnya akibat kecelakaan atau akibat benturan keras. Dan satu lagi, karena penyakit ginjal atau hati yang berat ya, yang dapat memicu penumpukan cairan di dalam tubuh termasuk paru-paru. Berikutnya, faktor risiko paru-paru basah. Mitra ECA, meski bisa terjadi pada siapa saja, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang mengalami paru-paru basah ya. Di antaranya berusia lanjut atau masih bayi, memiliki daya tahan tubuh yang lemah misalnya akibat HIV atau penggunaan obat imunosupresan, menderita penyakit kronis seperti gagal jantung, diabetes, penyakit ginjal, atau penyakit paru obstruktif kronis, memiliki riwayat penyakit paru ya seperti tuberkulosis, memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok, pernah mengalami cedera pada dada atau menjalani operasi di area dada, dan menjalani tirah bearing dalam waktu lama, atau memiliki gangguan menelan yang meningkatkan risiko aspirasi.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan di Radio Cempaka.

Ya, sudah jam 8 lebih 22 menit ya. Selamat pagi, mitra cepat yang baru gabung di 102,1 FM. Masih bareng info sehat ya pagi ini tentang paru-paru basah. Selanjutnya, gejala paru-paru basah. Gejala paru-paru basah dapat muncul secara bertahap atau mendadak, misalnya tergantung pada penyebabnya. Keluhan yang sering terjadi meliputi sesak napas atau napas terasa pendek, batuk yang dapat disertai dahak atau tidak, kemudian nyeri dada terutama saat bernapas atau saat batuk, demam dan menggigil, tubuh terasa lemas dan mudah lelah, napas berbunyi atau terasa berat, jantung berdebar, bibir atau ujung jari membiru pada kondisi yang berat. Pada bayi dan lansia, misalnya gejala paru-paru basah terkadang tidak khas. Penderita bisa tampak lebih lemas, sulit makan, atau mengalami penurunan kesadaran. Kemudian kapan harus ke dokter? Mita Eca lakukan konsultasi ke dokter, bisa melalui chat bersama dokter ya, jika Anda atau anak mengalami batuk dan sesak napas yang tidak membaik dalam beberapa hari, terutama bila disertai demam, nyeri dada, atau tubuh terasa sangat lemas. Dan segera ke IGD apabila Anda atau anak sesak napas terjadi secara mendadak, napas menjadi sangat cepat, bibir membiru, atau muncul penurunan kesadaran. Kondisi tersebut dapat menandakan gangguan serius yang memerlukan penanganan segera.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya.

Ya, terima kasih Meta Echa masih di Echa 102,1 FM Info Sehat tentang paru-paru basah ya. Selanjutnya, diagnosis paru-paru basah. Meta Echa, untuk mendiagnosis paru-paru basah, dokter akan menanyakan gejala yang dialami, riwayat penyakit, serta obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk mendengarkan suara nafas menggunakan stetoskop. Bila diperlukan, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, ya, seperti foto ronsen dada untuk melihat adanya cairan atau peradangan di paru-paru, CT scan dada untuk menilai kondisi paru-paru secara lebih rinci, kemudian tes darah untuk mencari tanda infeksi atau gangguan organ tertentu, kultur dahak untuk mengetahui penyebab infeksi, analisis cairan pleura bila terdapat penumpukan cairan di sekitar paru-paru, dan pemeriksaan kadar oksigen dalam darah untuk menilai fungsi pernapasan. Diagnosis paru-paru basah ditegakkan berdasarkan gejala, hasil pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Berikutnya, pengobatan paru-paru basah. Tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Penanganan bertujuan untuk mengatasi penyebab, mengurangi gejala, dan mencegah komplikasi. Berikut ini adalah beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi paru-paru basah ya. Di antaranya dengan obat-obatan, terapi oksigen, tindakan medis. Ya, untuk lebih jelasnya minta aja nanti ya setelah tembang yang satu ini.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Gap Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Ya, tinggal 18 menit lagi waktu kita di info sehat tentang paru-paru basah ya. Ya, pengobatan paru-paru basah yang pertama dengan obat-obatan. Pemberian obat-obatan merupakan salah satu penanganan utama pada paru-paru basah. Jenis obat yang digunakan akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Apakah akibat infeksi, gangguan jantung, atau kondisi medis lainnya. Dokter dapat memberikan beberapa jenis obatnya seperti antibiotik, contohnya amoksisilin dan azitromisin, untuk membunuh bakteri apabila paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian antivirus seperti oseltamivir untuk menghambat perkembangan virus tertentu yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Obat lainnya anti jamur seperti fluconazol untuk mengatasi infeksi jamur pada paru-paru. Berikutnya diuretik seperti furosemid atau spironolactone untuk mengurangi penumpukan cairan di paru-paru akibat edema paru. Dan satu lagi obat penurun demam pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi demam, nyeri dada, atau rasa tidak nyaman yang menyertai paru-paru basah. Tadi dengan obat-obatan, Mitra Eca yang kedua dengan terapi oksigen. Penderita paru-paru basah yang mengalami kadar oksigen rendah atau sesak napas dapat memerlukan terapi oksigen. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah, mengurangi sesak, dan membantu organ tubuh tetap berfungsi dengan baik. Oksigen dapat diberikan melalui selang kecil di hidung, mikser oksigen, atau alat lain sesuai dengan tingkat keparahan kondisi pasien. Pada kasus yang lebih berat, pasien mungkin perlu menjalani perawatan intensif dan mendapatkan bantuan pernapasan dengan ventilator. Berikutnya dengan tindakan medis. Pada kasus tertentu, dokter dapat melakukan tindakan medis untuk mengatasi penumpukan cairan di paru-paru atau di sekitar paru-paru. Tindakan yang dilakukan akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan kondisi pasien. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan meliputi torakosentesis. Ini untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk di sekitar paru-paru sehingga keluhan sesak dapat berkurang. Yang kedua, pemasangan selang dada untuk mengeluarkan cairan, darah, atau nanah yang terus menumpuk di sekitar paru-paru. Yang ketiga, pemasangan alat bantu napas untuk membantu pernapasan pada pasien yang mengalami gangguan pernapasan berat. Mita Echa, selain beberapa tindakan medis tadi, dokter juga akan melakukan perawatan di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan intensif bila diperlukan. Pada sebagian kasus, pengobatan penyakit yang mendasari seperti gagal jantung, tuberkulosis, atau infeksi berat juga perlu dilakukan agar penumpukan cairan di paru-paru dapat teratasi dan tidak kembali terjadi.

nostalgia lama untuk Anda sekalian. Oh yeah, soul blues tonight, like

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin Radio RCA FM.
3: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asor.
8: Ya, BTC penutup komplikasi dan pencegahan paru-paru basah. Jika tidak ditangani dengan tepat, paru-paru basah dapat menyebabkan beberapa komplikasi ya, yaitu gagal napas, infeksi yang menyebar ke aliran darah, kerusakan permanen pada jaringan paru-paru, penurunan kadar oksigen yang dapat mengganggu fungsi organ lain, dan shock, juga kematian pada kasus yang berat. Resiko komplikasi lebih tinggi pada bayi, lansia, serta penderita penyakit kronis dan gangguan daya tahan tubuh. Penutup Mita Echa pencegahan paru-paru basah. Paru-paru basah tidak selalu dapat dicegah karena penyebabnya beragam. Namun beberapa langkah berikut dapat membantu menurunkan resikonya. Menjalani vaksinasi sesuai anjuran dokter seperti vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Mencuci tangan secara rutin untuk mencegah infeksi. Mengelola penyakit kronis seperti diabetes dan gagal jantung dengan baik. Mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan segera ke dokter jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan yang tidak kunjung membaik. Dengan diagnosis yang tepat dan penanganan yang sesuai, sebagian besar penyebab paru-paru basah dapat diatasi dan risiko komplikasi serius dapat dikurangi. Ya, Mita Ece, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat. Jumpa lagi besok pagi jam 8 ya. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pisama, Sultana bisa dibeli di RCA ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Ya, saya ini ada lagu-lagu dangdut lawas ya, bisa ikutan lewat WA, telepon, atau SMS. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Aca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, jumpa lagi dan aso-aso ya Aca, 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Mall 50 Selatan, Kota Banjar. Hari Rabu 9 September 2026 ya. Ya, gimana Mita Aca kabarnya, aktivitasnya, kerjaannya ya, mudah-mudahan baik ya semuanya. Biasa sampai jam 11 lagu-lagu dangdut lawas, dan kalau baca pesannya paling hanya sampai jam 10 ya. Jangan lewatkan juga nanti jam 11 ada berita kilas radio ya, berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut ada di kilas radio. Kemudian ada berita Jawa Barat nanti di berita Jabarno jam 1 siang ya. Baik, pembukanya tadi ada Duri Penghalang dari Christina, versi dangdut ya, Duri Penghalang. Itu aslinya lagu pop ya, lagu pop lawas, lagu itu Jajat ya, Kang Jajat Paramore. Baik, kita ke pesan. Ada pesan dari siapa? Daftar hadir tadi sudah ada WMN ya. WMN biasa lagi jaga pintu lintasan kereta api daerah Manunjaya Tasik ya. Ya, mudah-mudahan lancar tugasnya WMN. Budan Iken lagi di Tasik. Terus ada Teh Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Bayangan Orang Pintu Singa. Cenalah, sok dikait-kaitin Teh Hendra. Ini sudah enggak kuku ya Teh Hendra. Dikirimin buat ini Mei-Mei, Mama Depina, Bina, Wadedi, terus siapa lagi istimewa buat Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama. Makasih kembali. Tuh ada fotonya sama Ayang pintu ya. Ini Romi dan Yuli ya, Teh Hendra. Apakah Is dan Laila? Terus ada, oh, Mama Nelly juga ada, tidak pepean dulu Mama Nelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Aca, lagunya Badai. Ngetik Badainya benar tidak? Ini Badai. Oh, benar katanya. Badai Biru. Salam buat Neneng di Bonka. Bu Suryani, Bu Suryani lagi kemana? Bu Suryani lagi umroh gitu, Bu Suryani. Mama Oci, Bunda Rati, Bunda Niken, diengkumin buat semuanya Mita ECA. Faisya yang sisian, moga sehat dan banyak rezeki. Amin, ya rabbal alamin. Ada Teh Bunga juga hadir, sok bisa on air Teh Bunga kalau santai ya. Ada Iksan dikawali, terus Mama juga ya. Nah, ini buat Teh Hendra.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.
5: Ya, kembali Dennis Asai, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ada sok atau teh bunga lagi santai di mana ini? Seperti di Leuweung Geledegan ini latar belakangnya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ya, Dennis Asai. Sok. Gimana sih ini teh? Halo.
6: Ya ada.
5: Ya gimana baraik teh bunga?
6: Alhamdulillah sehat banget. Ah, ah. Aduh, dengar apa sih tadi geledegan teh apa sih?
5: Apa sih lah lihat tuh itu di kamus itu dah seperti di.
6: Geledegan.
5: Sok lagunya apa?
6: Dari Epi aja.
5: Epi.
6: Ada dokter ya.
5: Dokter ya.
6: Okay.
5: Kang Darsa Jintong. Tuh, Kang Darsa sih
6: Kang Darsa, halo.
5: Lagi bakar-bakar di belakang.
6: Bakar itu ya daun.
5: Sampah. Kang Darsa.
6: Kira-kira bakar iwak.
5: Sienen disuntik tuh Kang Darsa.
6: Kenapa tuh?
5: Tahu.
6: Kan jawa masuk ke nyontik.
5: Waktu SD juga suka kabur pas dikuris teh.
6: Cina. Semua orang juga pasti ada itunya.
5: Kabur, oke. Sok dikirimin.
6: Itu lagunya salamnya buat yang udah masuk di WA ya.
5: Iya, iya.
6: Merek Ungu, Mama Oci.
5: Terus siapa?
6: Mama Putra, Bapak Putra, Teh Hening, Teh Hendra.
5: Terus siapa?
6: Mas Hendri. Kang Ujes.
5: Kang Ujes.
6: Kang Obes. Amanja dan Ai, Mama Lisma.
5: Iya, mengguik itu dari Onya.
6: Ada ketui tadi sini, deket Bantang.
5: Salon butut udah dibeli tadi.
6: Enggak, Neng. Isuk menunggu
5: salam butut.
6: Biarin ini mah buat sendirian di kamar hiburan, tidak untuk kemana-mana.
5: Sok buat siapa?
6: Butut-butut juga 5 perak ini.
5: Oh iya.
6: Tidak bisanya cuma ledek kamar. Bunda Rati kemana?
5: Bunda Rati mah lagi ke pasar biasa.
6: Aku bilang ini mau pesen itu buat ngeliwet.
5: Citel.
6: Tapi bukan citel.
5: Katel apa?
6: Yang bulat-bulat.
5: Apa sih?
6: Tahu lah, begitu pokoknya mah.
5: Iya.
6: Apa teh? Pusing tahu.
5: PR lah.
6: Apa bukan nama itu?
5: Kastrol apa?
6: Kastrol.
5: Sok buat siapa lagi?
6: Buat siapa lagi? Buat Kang Heri. Adeng Suradeng.
5: Kang
6: ya.
5: Adeng Suradeng.
6: Teh Bungsu Bang Adulnya.
5: Siapa lagi?
6: Siapa lagi ya? Teh Indri Kang Panji juga ya. Dua-duanya.
5: Iya, iya.
6: Buat Teh Ani juga ya.
5: Buat siapa?
6: Buat semuanya aja.
5: Semuanya.
6: Nah, ditunggu lagunya ya.
5: Siap, gerak.
6: Buat aman selalu bareng keluarga.
5: Amin, amin, amin.
6: Sudah.
5: Mangga.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Iksan, ini berabsen berapa hari, Iksan? Pagi pak, goengken hitam di atas putih mah atuh. Itu apa perjanjian apa? Hitam bukan putih mungkin ya, Iksan? Hitam di atas putih mah perjanjian ya. Mirnawati, salam buat siapa? Reni Mei-Mei, Mas Sanudin Tegal, Teh Hai Sukaraja, Bunda Niken, Teh Ajeng Lumbung, Mamah Oci, dan Penecia semuanya. Hitam di atas putih maka harus beli materai dulu artinya. Oke, sok Mama Heru. Halo, halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Denas Asoy.
7: Asik coy.
5: Asik coy. Iya, Mama Heru gimana? Walagri ma.
7: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat. Gimana?
7: Ya, Andri selalu yang sehat.
5: Iya, alhamdulillah. Oke. Sok mah lagunya apa?
7: Kunang-kunang.
5: Kunang-kunang yang dari itu siapa? Yang dari Rita apa yang dari Ida Laila?
7: Ida Laila.
5: Ida Laila. Ya. Sok. Buat siapa? Ya. Yang itu ya? Yang kukunya ya. Orang mati itu?
7: Apa?
5: Kukunya orang mati kunang-kunang teh, Mahero? Halo?
7: Bukan.
5: Oh, bukan. Kirain teh kukunya kalo orang mati.
7: Iya.
5: So.
7: Tapi di itu di apa sih? Adanya di Malang. Jadi okay. Bersinar. Iya. Buat Bunda Rati. Yang barusan teh bunga.
5: Teh bunga barusan.
7: Buat teh bunga. Anggrek Rungu.
5: Terus.
7: Teh
5: Ismail
7: masuk teh.
5: Teh Ismail lagi ngake dulu, cina lagi ngake.
7: Karena sih.
5: Okay.
7: Buat Kang Obet.
5: Kang Obet, terus?
7: Buat Kang Herdi, Pak Herdi. Kang Pari.
5: Kang Pari, terus?
7: Buat Kang Tarso.
5: Kang Tarso, Kang Tarso.
7: Buat itu. Mama Depina.
5: Mama Depina.
7: Buat Abang Gaul, Umi Gaul.
5: Terus?
7: Robi. Mama Anjar.
5: Iya.
7: Mawari.
5: Lagi ngegiling Mama Anjar, Ma. Wah Dedi, terus?
7: Buat
5: Umi Cendana.
7: Sama Rizky. Buat Teh Nani.
5: Teh Nani, terus?
7: Istri Binangkit.
5: Istri Binangkit.
7: Sama Putra.
5: Terus?
7: Buat Mang Adeng.
5: Mang Adeng.
7: Buat Simulten.
5: Siapa?
7: Buat Teh Leo. Buat Abah Abre sama Suti. Buat ini Teh Ani.
5: Ditulis di meja, ini di taplak.
7: Buat siapa sih Nani?
5: Siapa?
7: Buat
5: Abah Duren,
7: Abah Duren.
5: Terus?
7: Kang Darsa.
5: Kang Darsa ada, tuh lagi ngagiling.
7: Ya.
5: Aduh, tadi. Sok, siapa lagi?
7: Buat Leot, sama Oci. Bunda Mawar.
5: Bunda Mawar, terus?
7: Buat semuanya.
5: Semuanya diingkumin.
7: Iya, RCA mudah-mudahan pada saya selalu.
5: Amin, amin.
7: Tapi
5: siang, Mas. Tau, buat kurban atau?
7: Bukan, mudah-mudahan kita keluarga.
5: Amin, amin.
7: Mudah-mudahan lancarkan segala urusan.
5: Amin.
7: Mudah-mudahan bersama bertambah rezekinya yang
5: ada. Amin, amin.
7: Yang paling ter.
5: Loh, ninggal letar ini.
7: Buat mutiara dan
5: ter. Loh, ada.
7: Makasih Andri.
5: Yo sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Heru meninggal letar ya. Mama A juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi pagi semuanya. Lagunya Teras Biru. Aduh banyak serba biru. Tadi badai biru ya. Buat yang sisiran moga sehat selalu ya. Ya Kang Darsa juga ada di studio jam segini tumben. Ini sudah santai pasti ada yang ngaborong ya. Mama Wulan tuh AF juga ini Sarah Rantai curiga pasti banyak yang ngaborong ini ya AF. Kemarin juga ada roti bakar itu sore-sore ya. Neneng pasti lagi ngagiling sekarang ya Neneng. Wetin Anggrek Ungu juga ada ya. Bararaik ini ada siapa tadi teh? Mama Nelly, Ica Trisnawati ya. yang ngetop lewat apa dulu dong engkang. Ini lagunya tadi minta apa Mama Nelite Badai. Badainya ngetiknya tadi. Oh benar ya. Badai biru.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah.
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
0: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Ya, kembali ke Danau Sasoy. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ada. Ya, Kang Darsa lagi di studio. Oh iya, ada yang rame tadi Marema. Ya, Kang Darsa di Jalan Pahlawan tuh, AF Marema, Kang Darsa ya. Sudah di sini ya jam segini. Hadir lagunya Mutiara Hidupku. Salam buat Wamen. Wamen Tasik. Dewi Herdiani Tasik, AF di Angsana ya. AF, oh lagi di Angsana, AF. Terus ada siapa? Emang AF lagi di Angsana ini ada ikutan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Generasi Muda diengkumin buat Kang Darsa lagi naik daun. Iya, ini lagi di studio AF tuh bawa sapeti ya. Ada siapa lagi? Butin Anggrek Ngomong di Lembah Sunyi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Danas Asoy lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Salam buat yang sisiran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di Tisaga Kota dan semuanya, moga sehat selalu. Butin Anggrek Ngomong di Lembah Sunyi. Oh, AF mah lagi di Kubang Pari itu. Igun Bengkel Kubang Pari ya, terus Pak Wahyu juga lawas-lawas di Kubang Pari. Mamah Wulan Denas Asoy asik coy. Lagunya Cubit Tak Mau Dicubit, Olicik atau ya Mamah Wulan Cubit tapi tak mau dicubit mah. Pakai itu saja, pakai gegep ya dibalesnya. Dari Nelly Agustin, salam buat Bunda Niken, Bunda Rati, Teh Reni, Mei, Teh Ai Sukaraja, Butin, Teh Nani, Teh Bunga, Pak Edi Sinang Laut, Kang Aco Grosir Sukamaju, Kang Ujes, Rabu kemarin tuh ke sana ya ke Kang Aco Grosir. Kang Obet diengkumin spesial buat yang sisiaran, makasih atas dibacakannya. Iya, sama-sama cubit sama dicubit. Nah, pakai gegep mah Wulan ya, yang licik mah itu. Cubitnya pakai gegep. Ada Istri Binangkit ini dari Panyairan. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ya, moga sehat, lagunya Dukung Aja. Iya, terima kasih Istri Binangkit. Kadang lewat ke sana ke Panyairan ya. Terus ada Aki Malabar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang. Aki lagunya Tang Ting Tong Der dari Bibi Epi ya. Biasa ini Aki pancak Aki. Salam buat semuanya saja. Malabar mendung baik Kang, sudah 2 hari ya. Sama Aki, semalam hujan berapa paralak tuh, sekitar jam berapa ya pas wayang teh malam jam 11 mungkin ada beberapa paralak lumayan tuh ya. Bararaik lagu siapa tadi teh, Iksan apa siapa tadi, Iksan ya, Iksan di Lumbung ya, bukan hitam di atas putih Iksan, itu mah harus beli materai ya, hitam bukan putih dari Mega Mustika ya. Terus nanti buat Mama Heru ya, kunang teh benar mita aja kukunya orang mati itu mitos ya. Kunang tuh pernah lihat di mana, oh di itu sawah Tembung Kerta ya, di seberang PT Alba tuh, dulu waktu malam-malam mau ke Pak Elan ya, masih ada kunang di sana ya. Ini Iksan Mega Mustika, nanti buat Mama Heru ya, nanti Ida Laila.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id. Atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
1: radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang,

0: telah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegulino lebih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, grup badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricuh. Dipicu provokasi jari tengah oknum aparat akhirnya reda usai penandatanganan kesepakatan. Pariwisata Garut tumbuh 13,2%. Pemkab bidik PAD dari hotel dan kuliner lewat ajang kreatif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Kota Tasikmalaya menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi. Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
5: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari Ade tadi yang mengacukan jari tengah, betul, begitu ya? Ya. Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi Ade nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau Ade tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
1: Masa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, masa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, masa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Wakil wali kota Tasikmalaya Diki Chandra yang sempat menemui masa menyampaikan pengesahan tuntutan penanganan geng motor tetap memerlukan persetujuan langsung dari wali kota. Masa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai maghrib setelah wali kota Tasikmalaya Firman Alfarizi bersama Kapolres dan Ketua DPRD hadir langsung untuk menandatangani 10 poin kesepakatan bersama terkait pemberantasan geng motor. Kebakaran hebat melanda satu unit rumah Edi Jumarto, warga Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Selasa sore kemarin. Api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada peralatan mesin pendingin di ruang tamu. Kepala Desa Maruyung Sari, Tursiman, mengonfirmasi percikan api pertama kali muncul dari area kulkas di ruang tamu, sebelum akhirnya menjalar cepat dan membumi hanguskan perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, hingga struktur atap dan plafon rumah. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah beserta tetangga sekitar bergerak cepat menyelamatkan pakaian serta barang-barang berharga dari dalam bangunan. Warga setempat yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan dan air seadanya.
6: Izin, Pak Kasatpol Bapak, ya. Bakaran di Sentarisi RT2, RW1, Desa Marung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga, ya, berusaha memadamkan seadanya.
1: Kesiapan warga berhasil menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke seluruh bangunan rumah sehingga armada pemadam kebakaran tidak sampai dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski bangunan utama berhasil diselamatkan, kerugian material akibat musibah kebakaran ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pasca kejadian, warga sekitar bersama pemilik rumah langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mencatatkan pertumbuhan positif hingga 13,2%. Capaian manis berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini langsung dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Garut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya dari pilar perhotelan serta usaha makanan dan minuman. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, salah satu strategi paling efektif adalah dengan gencar menggelar berbagai kegiatan mulai dari event pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan guna menarik kunjungan wisatawan.
4: Bahkan harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelah dari sukses. Tadi kalau menambah, dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita sesuatu masuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar baik ke Garut. Tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak, sehingga mereka datang lagi kan. Saya juga ingin mereka itu terus jaga, sehingga barangkali setelah itu maka apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang cara yang paling bagus untuk pendok-pendok adalah melakukan event-event yang baik.
1: Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada lonjakan penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Garut Rizky Riznurdin memaparkan pajak perhotelan tumbuh 47,17%, sementara pajak makanan dan minuman naik 35,53%. Seiring tingginya pergerakan wisatawan yang didominasi warga Bandung dan sekitarnya, tingkat hunian kamar hotel turut terkerek hampir 7%.
4: Pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,26%. Jadi ini usaha yang memang tepat gitu kalau dikatakanlah kalau melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kondisi pariwisata kita yang menjadi core bisnisnya PHRI atau PJI? Ini saya melihat dari data-data pariwisata. Perdagangan Kabupaten Garut tuh meningkat 26,15%. Kemudian di sisi lain pajak perhotelan juga tumbuh.
1: Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70% kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah kota dan Garut Tengah. Beni Yoga Gunasantika, Kadis Parbud Garut, menyatakan guna memperkuat daya dukung kawasan, Disparbud menyiapkan penataan kawasan pintu gerbang daya tarik wisata Cipanas berkonsep terpadu.
7: Sehingga kami melihat potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang pada pertumbuhan untuk daya dukung di daerah dan perkotaan. Nah, kita kerucutkan kembali, memang yang menjadi center point itu masih kawasan Cipanas, Pak. Dan ini menjadi pintu masuk, pintu pembuka kawasan zona wisata di Kabupaten Garut untuk masuk ke daerah satelit yang lainnya begitu.
1: Lewat integrasi ajang kreatif, pembenahan destinasi, serta penataan wajib pajak daerah, Pemkab Garut optimistis sektor pariwisata akan terus menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak acara Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauzi menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta anjang unjuk bakat pemilihan jarah suara atau jawara penyiaran.
3: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jarak suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
8: Kota Banjar.
9: Asoy.
10: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
2: Saatnya interview by phone.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra RCA. Ketemu lagi bareng Narantaka di sini ya. Halo. Aduh, sekarang kita udah ketemuan nih. Meskipun kita masih baru aja pembukaan, tapi Mas Lusan sudah siap nih ya. Okay, dan udah kita dengarkan kan barusan ada lagu backsoundnya sekarang udah dipakai nih dengan Dunia Seakan Pulang. Kita bakalan kupas tuntas dengan lagu Lusan dari Mas Lusan gitu ya, dengan judul terbarunya Dunia Seakan Pulang. Nah, buat Mitra RCA jangan lupa kita sekarang lagi live on air juga ya Mas ya. Di ya, Instagramnya Mas Lusan juga ada, di RCA juga ada. Oke, gimana kabarnya Mas?
1: Ah, puji Tuhan, baik sih. Gimana kabar sebaliknya nih?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya selalu ya. Kayaknya masih dalam suasana panas ya di sana ya.
1: Panas banget.
0: Panas banget ya.
1: Bandung luar biasa.
0: Oh, di Bandung ini teh.
1: Betul, betul.
0: Oh, ya. Atuh, kumaha bade nyarios Sunda atau napi Indonesia?
1: Enggak, bebas, biasa.
0: Aduh. Mas Lusan, ini kan merupakan single yang kedua ya.
1: Betul.
0: Nah, iya. Jadi sebelumnya kan emang sudah ada ya, sebelum ada Dunia Seakan Pulang ini sudah ada ya single-single pertamanya.
1: Betul.
0: Itu iya. Judulnya apa sih, Mas?
1: Single pertama tuh Tak Pernah Jadi Rumah.
0: Tak Pernah Jadi Rumah. Itu kenapa? Iya. Belum dipondasi atau gimana itu?
1: Masih ngekos.
0: Ngekos ya. Masih dalam tahap nyewa ya.
1: Betul.
0: Oke, nah Mas Lusan bisa ceritain gak awal mula nih Mas Lusan masuk ke dunia tarik suara, khususnya di Belantika Musik Indonesia nih Mas?
1: Ah, jadi awalnya tuh saya kan konten kreator juga. Itu bareng sama temen-temen kita bikin single Berenang. Oh, itu sama temen-temen di sesama konten kreator yang kita kerjain. Dan iya. Content creator di Ngoprek gitu. Nah, dari situ tiba-tiba saya sendiri ditawarin untuk bikin single. Saya tertarik sih sebetulnya karena kalau misalnya berkarya lewat itu, kita bisa lebih jujur dalam karya gitu.
0: Okay.
1: Nyapa juga sama pemerintah musik Indonesia, mau nemenin mereka-mereka yang pernah ngalamin atau ngalamin apa yang pernah saya alamin yang saya bikin lagu ini. Jadi lagu ini sih sebetulnya lebih ke cerita pengalaman pribadi saya sih jujur.
0: Pengalaman pribadi ya. Jadi ini semuanya merupakan ciptaan sendiri ya?
1: Kalau ciptaan sih enggak. Ciptaannya yang pernah bikin lagu Junior Arif juga.
0: Rapo.
1: Yang ngerjain musiknya itu bareng sama Yoga Nineball. Yang bikin apa itu? Di Akhir Waktu.
0: Okay.
1: Jadi kebetulan benar-benar berkat banget saya masuknya Tarik Suara ini, dimentorin, di coach sama mereka-mereka yang udah master-masternya banget di.
0: Iya, luar biasa. Ada spot banget ya dari senioritasnya gitu yang di sana.
1: Ya, benar-benar ya. Blessing banget buat saya, beneran blessing.
0: Tapi sebelumnya, Kang ya, Kang Lusan ini sebelumnya pernah mengikuti ajang-ajang yang lainnya enggak sih?
1: Kalau dunia tarik suara. Kalau hobi, iya.
0: Kalau hobi, iya.
1: Tapi secara profesional baru benar-benar saat bikin single-single ini.
0: Emang yang kemarin tahun berapa? Atau mungkin baru aja nih yang single pertama?
1: Baru itu Juli baru rilis. Lagu kedua ini September ini. Nah, nanti ketiga ini sebelum Desember harusnya udah rilis. Jadi ini EP Cerita Luka ada 3 single.
0: Oh, ada 3 single untuk di tahun ini ya?
1: Betul.
0: Oke, dan nanti mungkin ada lagi ya cerita-cerita berikutnya.
1: Amin. Mudah-mudahan kalau masih mau ada sharing cerita buat dijadiin lagu, nanti buat ini apa brainstorming sama penulis lagunya mungkin kayak ingin gitu.
0: Oh, siap lah. Nanti mungkin cari cerita ya, mungkin agak-agak sedikit aneh mungkin ya. Oke, dan ya Kang, ini teh merupakan single kedua itu emang. Awalnya seperti apa sih Kang Lusan memberikan cerita kepada penulis lagu ini seperti apa gitu ya? Bisa diceritain gak nih?
1: Awalnya sih saya cerita bahwa saya pernah ibaratnya berjuang mati-matian lah udah mungkin karena sayang pastilah.
0: Aduh.
1: Ternyata tidak sesuai sama yang kita harapin.
0: Ya.
1: ada titik di mana saya kecewa berat gitu, sama seperti yang terjadi. Pun di mulut bilang ikhlas, tapi ternyata hati enggak. Sampai akhirnya pada satu titik, kalau misalnya karena kita lebih mencintai dan rasa sayang kita lebih besar, benar ikhlas tuh enggak sekedar cuman di mulut aja. Hati itu sama pikiran itu benar-benar ikhlas. Saya pengen nemenin mereka yang lagi, yang pernah atau lagi ngalamin, supaya benar-benar bisa menikmatinya. Karena semakin ditolak itu semakin terasa berat. Sampai akhirnya kita benar-benar kita lulus ikhlas.
0: Agak sulit sih ya dengan mau menerima keikhlasan itu ya.
1: Enggak gampang ngelewatinnya, tapi
0: ya karena berjalannya waktu mungkin ya bisa.
1: Berjalannya waktu dan rasa sayang kita lebih besar kan?
0: Betul. Oke. Ya emang gue banget sih itu guys sih. Ya sebenarnya.
1: Kan pernah ngalamin juga atau lagi ngalamin?
0: Wah, sorry, gitu. Itu cuman-cuman dulu gitu ya.
1: Oh iya, udah lewat ya berarti.
0: Udah lewat lah ya Tama. Itu pembuatan lagunya berapa lama itu? Dari awal Mas... Mas Lusan, Kang Lusan itu bercerita sampai akhirnya publish gitu, itu berapa lama itu proyeknya?
1: Waktu lagi awal cerita sampai akhirnya disodorin, kurang lebih si teksnya itu seminggu sampai 10 hari. Begitu saya bilang, oke nih, ini udah mewakili cerita saya. Yang pertama itu dari pengerjaan musik sampai akhirnya rilis itu 3 minggu, cukup intens.
0: Oh, 3 minggu, iya.
1: Tiga minggu gitu. Yang lagu yang kedua tuh waktu berjalan lagu yang gua lagi diproses, disodorin lagi nih si lirik yang kedua, musiknya kurang lebih seperti apa, begitu udah oke, juga kurang lebih 2-3 minggu juga.
0: 2-3 minggu ya. Oke. Dan itu merupakan hasil kolaborasi juga kan dengan pencipta lagunya. Itu yang paling intinya pencipta lagunya siapa sih? Antara yang tadi dua disebutin?
1: Dua-duanya sih punya kontribusi sama besar, tapi yang benar-benar mungkin lebih dominannya itu Encek. Dia yang bikin lagunya rapuhnya Junior Arif itu.
0: Oh, betapa
1: jadi orangnya lumayan, orangnya perfeksionis banget. Banyak nge-push, tapi di situ pembelajaran buat saya yang tadinya orang awam yang cuma sekedar hobi nyanyi, sampai akhirnya saya benar-benar masuk ke tahap profesionalnya itu. Mentorin sama mereka yang cukup keras tapi seru sih gitu ya, karena buat saya ini di sini ya meskipun ada beban secara mental, tapi saya intinya itu bersenang-senang kan.
0: Betul.
1: Jadi seru-seru betul. Aja ngejalaninnya meskipun ada titik di mana berat, tapi karena dimentorin sama dua orang Encek sama Yoga Nineball ini, saya ngerasa aman gitu aja sih.
0: Oke, jadi emang sebagai pembelajaran ya, sambil belajar juga gitu ya Kang ya.
1: Proses
0: pokoknya mah. Jadi apapun yang dikatakan mentor, tentunya kita siap untuk menerima apapun ya, agar kita bisa menjadi profesional gitu kan.
1: Terus ya ngejar semaksimal mungkin apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Toh itu demi hasil karya yang lebih baik juga gitu.
0: Ya betul banget. Itu proses rekamannya berapa hari Kang?
1: Proses rekaman kurang lebih sekitar seminggu lebih.
0: Itu cara ngapalin lagunya gimana kan?
1: Kalau ngapalin lagu sih karena ini cerita saya kali ya. Nggak terlalu lama sih sambil proses berjalan. Kalau ngapalin sih paling berapa jam sampai sehari lah maksimal itu. Toh waktu lagi take itu kita udah harus benar-benar hafal biar lebih menghayati.
0: Iya betul banget ya. Karena kalau misalkan kita tidak menghayati mungkin kurang menjiwai. Ya ada lagu mungkin hampa mungkin ya.
1: Betul, itu sih tantangannya. Karena kan saya ngambil aliran musiknya itu emotional pop. Jadi setiap kata liriknya itu saya bawainnya tuh lebih harus punya perasaan biar sampai ke hati penikmat musik Indonesia.
0: Oh gitu, ya oke. Tapi ada mungkin selain dalam hal rekaman mungkin ya, ada sesuatu yang enggak ya Kang Lusan punya cerita-cerita yang mungkin sedikit unik atau yang bikin menyebalkan enggak sih Kang waktu proses rekaman atau juga mungkin proses apa gitu dalam pembuatan lagu seperti itu?
1: Pasti ada sih ya? Titik di mana maksudnya ada beberapa hal yang ternyata enggak gampang ya pas lagi dijalaninnya kayak gitu kan. Tapi ya itu dibawa seru aja. Jadi paling kita pas lagi ada mentok, break dulu. Kita brainstorming, lanjut lagi, gas lagi sampai akhirnya, ya ini udah beres.
0: Okay. Kayak gitu. Gak nyampe suara serak kan?
1: Ada titik di mana beberapa note itu diminta kan di coachingnya sama mereka tuh harus dimentorin tuh. Bukan kayak gitu. Tidaknya nadanya dari atas ke bawah atau apa.
0: Oke.
1: Adalah di mana saya ternyata keliru, diulang lagi kayak gitu ada.
0: Itu mungkin BT-nya di sana ya. Kadang harus diulang ya.
1: Ada BT-nya, ada serunya. Jadi, kayak gini kayak gitu. Gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Banyak hal yang menariknya itu karena banyak hal baru buat saya.
0: Benar-benar ya. Emang sih ya seru banget kalau misalnya dalam tahap rekaman hal itu ya. Itu antara rekamannya itu pagi apa malam itu biasanya?
1: Ada
0: waktu itu.
1: Kayak kalau saya lebih jalan entah kenapa gitu sih, panasnya tuh, si suaranya tuh dari sore ke malam.
0: Oh. Dari saya sore ke malam.
1: Bingung saya.
0: Ya, mungkin mang gorengan juga nama.
1: Kayaknya teka udah gitu. Enggak kebalik.
0: Ganti deh lanjut.
1: Lanjut lagi gitu.
0: Oh jadi sore ke malam gitu ya pasnya ya.
1: Ya lebih kayak udah panas aja gitu.
0: Udah siap-siap berjuang gitu. Okay, dan ini sudah ada kan video klipnya itu mah?
1: Kalau video klip sih belum, kita baru ada video liriknya di aja di YouTube. Lirik. Tapi kalau musiknya sih semua di digital platform music harusnya udah ada.
0: Betul. Tapi kemarin
1: video lirik sama untuk karaoke-nya aja bisa mau nyanyi bareng.
0: Ayo atuh. Siap. Atuh engkelah halamun ka dieunya visit-visit tentu mun aya mah ka RCA ka Banjar.
1: Siap.
0: Pernah ke Banjar belum?
1: Mau pisan.
0: Udah ke Banjar belum?
1: Apanya?
0: Udah pernah main ke Banjar?
1: Belum, apa yang menarik nanti saya tanya Kakang atunya.
0: Kalau lewat Pangandaran mau sering ya mungkin pernah gitu.
1: Ya cuman lewat aja jujur,
0: ngejar
1: ke Pangandarannya aja. Tapi udah lama juga, nggak ke Pangandaran.
0: Mendingan atau aja.
1: Karena mampir teh di Banjar teh makan mie ayamnya, tapi lupa saya teh sama temen.
0: Di sebelah mana?
1: Ngajak saya sebelum ke Pangandaran teh makan mie ayam apa ya? Yang terkenal teh di situ.
0: Ada apa ya, ada mie ayam popo, terus ada mie ayam apa lagi, udah banyak sih sebenarnya yang ini teh. Dulu
1: kulinernya apa aja sih banyak? Kulinernya
0: banyak enama nepi ka seblak-seblak ge aya enama buka cabang seblak ge
1: pokona rek nyaingan Bandung
0: heeh kulinerna banyak enama pokona mah kan Bandung teh sebagai
1: cukup sehari 2 hari ini.
0: Bisa lah, sampai seminggu juga bisa deh.
1: Oh, kalau Bandung kudu di Kurilingan.
0: Kurilingan.
1: Maka Pangandaran mampir di Banjar.
0: Iya, sok lah di antos ke dia. Namun ayah-ayah informasi-informasi ya. Visit lah gitu. Oke, ini di sisi lain ya, sebagai penyanyi. Kang Luzan itu sebagai apa nih, boleh tahu? Kalau boleh tahu nih.
1: Itu.
0: Kanan kreator masih?
1: Udah lama ini fokus di konten kreator. Mm-hmm. Kita ada di 4, mungkin bisa di follow juga sama... Mitra RCA untuk dilihat konten-konten saya ada di Mopre, terus ada di Kotak Surat, ada Radio Rusak, sama di Kang Bayan.
0: Oke, itu khusus Kang Lusan Nungkul gitu ya didinya teh ada
1: sama teman-teman
0: berbarengan. Oh gitu.
1: Iya, kita
0: ada 4 channel.
1: Konten-konten.
0: 4 akun.
1: Ada 4 channel sekarang kita ngerjain. Jadi segmennya beda-beda nih. Ada yang lebih umum di Ngopre, ada yang mengenai pertengkaran suami istri itu di Radio Rusak. ada yang ke lagi bobogohan itu di Kotak Surat.
0: Oh.
1: Terus ada untuk yang lebih ke arah Sunda-Sundanya itu ya, di
0: Kabayan. Itu.
1: Tapi pas saya wae jeung babaturan gitu ada.
0: Aduh. Ya good pisan eta mah eta naang program-programna eta
1: juga gitu mau dipromoin brand awareness sama kita entah produknya entah usahanya kita siap kayak gitu.
0: Tuh buat Mitra Energy khususnya buat AMKM juga mungkin bisa dibantu kali ya. Oke
1: nih. Siap, hayu gitu gaskeun.
0: Ya, kamu deui di Bandung mawah brand bisa dilirik siapa ajanya Kang.
1: Amin.
0: Jadi kan
1: udah lumayan klien juga sih yang kita bantu untuk brand awareness kayak gitu.
0: Oke, nah Kang Lusan bisa nyanyi sedikit nih atau mungkin 2 lagu boleh?
1: mungkin di ref-nya aja ya. Kalau yang ke satu itu saya paling kena tuh di yang bagian ref-nya yang telah ku beri.

0: Kali aku singgah, tak pernah jadi rumah.
1: Itu single kesatu. Nah itu kan enakan tuh mitra. So ya, kayaknya nuka dua.
0: Kalau yang kedua mungkin lebih ke yang di bagian dari awalnya aja mungkin ya.
1: Ah boleh sok.
0: Mata bertemu

0: nanti akan pulang, senyum yang sederhana yang mampu tenangkanku. Ya itu mungkin.
1: Nice, mantap. Nah, Mitra RCA, kalau misalkan pengen dengerin lebih full lagi, bisa dengerin di RCA atau juga di spot di spot. Di digital platform gitu maksudnya ya.
0: Iya, mudah-mudahan sama Mitra RCA ya. Banyak di request nih di radio kesayangannya di RCA FM Banjar ini.
1: Amin. Oke, ada pesan dan kesan, pesan-pesannya nih buat Mitra RCA, Kang. Bisa silahkan.
0: Ya sering-sering aja di request, semoga dinikmati juga oleh Mitra RCA. Uh-huh. Dan sekali lagi, untuk mereka yang pernah ngalamin atau lagi ngalamin, lu gak sendiri, ada gua, Lusan, yang menemani lewat EP Cerita Luka, lagu yang single yang pertama, Jadi Rumah, dan yang kedua, Dunia Seakan Pulang. Semoga kalian yang lagi ngalamin segera move on.
1: Oke, amin. Harus berjuang pokoknya, Pak, ya. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Ikhlaskan saja meskipun
0: dunia
1: sulit.
0: Dunia terus berputar.
1: Gitu.
0: Dunia terus berputar.
1: Adalah. Oke, hatur nuhun Kangnya. Aduh, di antas pisan. Kalau misalkan kalau ada visit, ditunggu aja deh ke RCA.
0: Ya. Makasih banyak waktu dan kesempatannya buat ngobrol-ngobrol juga. Sama-sama. Menyapa semua Mitra RCA. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama Kang. Salam buat semuanya yang ada di sana ya. Buat Kang Arya juga ya. Salam buat semuanya.
0: Siap,
1: siap. Oke, hatur nuhun Kang Lusan ya. Ya, siap. Ya, Mitra RCA, demikian udah kita dengarkan bincang-bincang bareng Lusan dengan single terbarunya Dunia Seakan Pulang. Jadi Mitra bisa request di RCA FM Banjarnya ya setiap hari Senin sampai Sabtu tentunya di Bursa Nada jam 4 sore pokoknya. Ya udah deh, kayaknya kita berdua juga pamit dari ruang dengar Mitra RCA semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
0: Dan kan.
1: Siap.
0: Pamit. See you. Mari.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
0: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
5: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
5: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah.
2: Wow. 1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja dan bersama siapa
0: radio
2: saja.
0: Sepakat angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul

0: www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
0: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Alhamdulillah.
1: Ganggu tak kenangnya. Salah lah ya. Baiklah.
0: Hebat kan?
1: Tidak apa-apa. Manusia tidak luput dari salah.
0: Yes.
1: Oke, entah selanjutnya. Ya.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
2: Eko Mulyana.
1: Alamat?
2: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
1: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
2: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
1: Terus
2: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
1: Terus Bapak beli Sultana.
2: Beli Sultana.
1: Dipakainya bagaimana?
2: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya, jari kaki.
1: Ya.
2: Lama-lama terasa sakitnya.
1: Sekarang sehat ya,
2: Sekarang,
1: Pak.
2: Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
1: Enak.
2: Pakai itu di pakai nilep-nilep apa gitu.
1: Kakinya ditelepin.
2: Kakinya
1: ya.
2: Ditelep ya. Biasanya susah.
1: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti
2: Eko. Yang keluhan seperti saya, yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
3: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan Wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
4: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
3: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di Kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
5: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
2: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silahkan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silahkan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
5: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
6: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
7: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
6: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin, serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
3: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api, karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
3: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager Siti Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: soy. Soy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar. .FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Adela
3: Alikan Samari Rekom
2: Yeni Inggris.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
5: Halah, paling juga kuotanya habis.
4: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
5: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
4: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
5: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

mau cuan? Cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Lieutenant, prepared for landing.
3: Mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
0: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Sempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
4: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
3: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
4: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
3: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
4: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
3: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
4: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
3: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
3: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
5: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Ruiz. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada
2: gerakan. Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
5: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Menara Shanghai. Salam. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asol.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal Sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes, cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi,
1: darah
2: kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalenter, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang langsung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: Sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi. Setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
2: Dulur-dulur Batu Selembur, Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
2: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama.
1: Geri pun bisa Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop, yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: akan mengunjungi salah satu
1: Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
0: Sebelum mengkonsumsi habutop, apa yang Bapak keluhkan?
1: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
0: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol Pak?
1: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
0: Pak Edi tahu habutop dari radio ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pesan-pesan untuk pendengar radio Pak?
1: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja habutop, karena habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, top.
0: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasinangan, Kecamatan Jenderes, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa. Minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya,

0: Asoy, asik coy.
1: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama di

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
5: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
4: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?

0: Saya Pak, punya kelainan diabetes.
1: Oh, udah berapa lama?
0: Tahun lah.
1: Tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
0: Ya, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
0: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Bapak ayahnya gitu.
0: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangannya. Bapak ayahnya siapa namanya?
0: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
0: 83 tahun.
1: Konsumsi?
0: Iya, konsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
0: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
0: Pesan untuk yang keluhan
1: ya, diabetes ya.
0: Silakan mencoba pakai Habutop.
1: Habutop
0: obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, sembuh ya.
0: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: dia.
1: Emang bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak.
2: Mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

50 Sonic Wetan Kota Banjar. Ya malam ini hari Rabu malam Kamis 9 September 2026. Ya semoga sehat berbaik semuanya, Mitra Ece bareng keluarga dan juga bareng orang-orang tersayangnya. Biasa sampai 8:30 ya, bareng Pradak Denatur, Habatop, Habutop, Ditama, Sultana dan lain-lain ya. Bisa dibeli di Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081313458622. Baik, tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Layu Sebelum Berkembang, ada Duri Penghalang dan lain-lain ya. Kita langsung ke pesan, ada dari siapa ya, kayak ada, oh Mama AA, lu dari Gasik Mama AA ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Sendiri Menyulam Mimpi buat yang si siaran metugas, semoga sehat, makasih ya, amin ya rabbal alamin. Sendiri Menyulam Mimpi dari Nopia Kolopaking ya. Oh dari sinetron itu Nini Pelet ya. Nini Peletnya dulu Sandiwara Radio ya, terus ada sinetronnya Nini Pelet, wah tahun berapa dulu ya. Terus ada AF juga daftar hadir dari Karang Cengek ini, oh lagi muludan AF ya, laris Kubang Pari ya. Terus ada siapa lagi ini, oh neneknya ini di Jeddah ditinggal, biasa nanti minta oleh-olehnya apa neneng, dari roti bakar apa bandros. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeddah hadir, lagunya Kau Bukan Dirimu, terima kasih ya. Oh berubah itu pakai topeng mungkin, neng maka owe. Oh sosis bakar oleh-olehnya.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam. Di Habat.
1: Habat Top. Obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling
1: Arab yang telah disempurnakan oleh PT Denatur Indonesia Cilacap.
0: Iya, pinter Pak Ajat ini ya. Dulu.
1: Makan ini jagung.
0: Oh, dari ujung ya. Ya, sehat ya Pak Ajat.
1: Alhamdulillah, gimana Kang Andri, sehat?
0: Sehat.
1: Udah diputer tadi dari Nia dan Niyati teh.
0: Oh, tadi teh Nia Nait tadi 1 jam tadi.
1: Oh,
0: Nia Nait tadi teh.
1: Oh, bagus. Dari ini aja lah.
0: Dari siapa dari tinggal ke Muludan tuh sesar kemarin.
1: Nian ya.
0: Engku ya.
1: Selamat wayah kira buat teh neneng di sana ya. Berbahagia. Dan kamu cepat pulang dong. Itu suaminya suka ngobrol sama perempuan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sukaraja.
1: Ya, Sukaraja.
0: Sukaraja. Ulen Bakar. Sukaraja Ulen Bakar tuh khasnya ya. Sukaraja.
1: Sukaraja kasohor itu. Selamat malam dan selamat berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Reni Mei
0: di Gunung Cupu.
1: Di Gunung Cupu.
0: Terus
1: saya juga pas ini dapat nginep di hotel gratis katanya masuknya.
0: Keluar bayar.
1: Kotnya enggak bayar tapi check-in harus bayar. Buat Bunda Ratih ya.
0: Bunda Ratih Sinjai.
1: Buat
0: siapa?
1: Anggrek Ungu
0: Firman biasa.
1: Buat Kang Ceng
0: XSB itu seperti ajaan Jerman namanya itu ya, ya. Susah itu dilapalkan.
1: Itu udah masuk warga Uruguay.
0: Oh itu ya.
1: Warga Uruguay. Selamat malam Kang Ceng ya.
0: Kang Ceng XSB ya. Terus
1: berbahagia. Mudah-mudahan jualannya laris manis.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gitu buat
0: siapa kan?
1: Siapa? Banyak sih sebenarnya pada lupa. Buat Kang Amanja ada enggak?
0: Kadang sih ada kadang
1: di tukang suhedar juga kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya.
0: Galau tingkat itu.
1: Iya juga provinsi. Buat
0: siapa lagi?
1: Semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Persiapan buat Kang Andri aja
0: ya, lagi tugas. Terima kasih.
1: Oh, buat Teh Bunga. Di sana di bumi.
0: Belum ada tanda-tanda kehidupan Teh Bunga.
1: Ya, tahu gimana ya. Buat Teh Indri juga.
0: Teh Indri,
1: kalau di Ciamis saya istri ini perempuan itu Teh Indri. Kalau ke sana mah kapan jalu
0: Kakang Kumis ya.
1: Gitu. Buat Kang Panjinya ya, selamat malam. Semoga berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Oke ya, terima kah
0: Ya, sama-sama Pak Ajat.
1: Mudah-mudahan yang lagi tugas di siaran semoga tuntas.
0: Iya, iya.
1: Dan mudah-mudahan dapat kebahagiaan oleh Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kesehatan, mudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan tidak lupa juga memanfaatkanlah, gunakanlah ini radio. Ayo dengar radio, ayo beriklan juga di radio ya.
0: Sok
1: pada iklan semuanya ya. Itu Butin yang menjaga iklannya. Terima kasih Kang Ari ya.
0: Yuk sama-sama Pak Ajat, siap. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ajat. Terus ada Teh Hendra Peti Curug. Neneng juga lagi nunggu itu ya. Aduh, nunggu sosis bakar. Teh Imas AF juga. Terus siapa lagi? Bunda Rati, Teh Bunga, Butin Anggrek Ungu, Aki Malabar, Isi Binangkit, Mamah Wulan, Kang Darsa, Iksan Kawali, Bunda Niken, mungkin sudah di Jalan Horasbah ya. Mamah Nelly, Mamah Nani, Teh Neni, Mah Oci, Kang Pari, Teh Leo, Kang Enggang Sawo, Heri, Bapak Iwa Irama, terus Aganis, Bun Yen, Bah Abre, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, Kang Herdi, Dimas, Kang Ujes, Mamah Tuti, Neza, Teh Ai, Kang Kinoy Cogri, Kang Tarso, Teh Hera, Teh Mira, Mamah Ati Sinja.

Hai, Kang Aco Grosir Sukamaju, Teh Nene Cikawong, Pak Edi, ya, Teh Ismai, Bunda Mawar, Mama Depina, Teh Hana Jahit, Api Sinja, ya semuanya diingkumin. Mama, ini lagunya, loh, Sararion, ini dari film apa? Dari sinetron ini Pelet, Sinamitra ini ya. Ya, kalau packing sendiri menyulam mimpi ya, lagunya tidak dulu mah lagi tren ya, sinetron horor apa serem, tapi lagunya gadar ini ya, dulu waktu apa si Manis Jembatan Ancol juga tuh lagunya gini ya, tidak cocok ya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Amin. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, kembali ke lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop lawas ya. Ada pesan dari siapa? Oh, Teh Hendra. Ulu Teh Hendra foto terbaru ini bareng si dia. Ini sudah beneran Teh Hendra sudah enggak kuku ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Gerimis mengundang ya buat ini Meme Wadidi Bina istimewa buat Ayang di pintu. Makasih udah nemenin aku hari ini. Asik. Buat Ati, terima kasih sudah dibacakan. Ya, sama-sama ya. Terus ada Peti Curug Cikawung Bojong Habato Paterba yang ringan diganti ya lagunya so. Salam buat semuanya Mitra Ece di mana saja. Buat Ati, makasih bertugas. Ya, sama-sama. Terus ada Teh Imas dari Cibalong jauh ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku hadir ya Melody Memory bareng Habuto Paterba yang inget toh. Tolong lagunya Suratan Tommy J Pisa ya. Salam buat semua Mitra Ece di mana saja berada. Spesial yang si siaran, moga sehat, bahagia, sukses selalu, amin, ya rabbal alamin, ya. Ada siapa, Nke, ada, oh ada Bunda Niken, Jalan Horas berada, ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lagunya Buih Jadi Permadani, dari Hari Parintang, buat Anggrek Ungu, Neneng di Jedah-Jedahan, Mamah Wulan, Neni Mei-Mei, Kang Ujes, Kang Tarso, Kang Jay, Pak Edi, semuanya Mita ECA, yang si siaran, moga sehat, bareng keluarga, amin, ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya Bunda Niken sudah di Jalan Horas berada ya. Oke, ini ada Neneng di Jeddah Buanka Dewiul. Kau bukan dirimu ya kau.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling alasoy. Asik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Nah, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya, sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, masih Melody Memory, lagu-lagu Empop Nostalgia. Nanti di belakang Nika Adila, Duri Terlindung buat Putri Curug ya. Ganti lagu apa tadi? Satu Hati Sampai Mati. Nah, itu bukan lagu nostalgia ya. Terus nanti ada lagu apa? Nanti teh ada lagu Suratan buat siapa tadi? Teh Imasnya dari Cibalong. Terus juga ada Hari Parintang, Boy Jadi Permadani buat Bunda Niken ya, yang sudah di Jalan Horas. Ada pesan masih dari siapa ini? Reni Meme Gunung Cupu. Salam buat Mamah Devina, Kang Darsa, Teh Hendra, Pak Edi Sinang Laut, Wah Emen, Teh Neneng Jedah, Teh Ismai. Lagunya Dasar Mata Lelaki dari Riana Adnam Dewi. Terima kasih. Ya, sama-sama Reni Mei ya. Baik, Peti Ceruk di Cikaung Bojong ya. Salam buat siapa? Ago Cerek, Teh Neni di sana, Bu Eni juga yang sekerokean ya. Ya, ini Dori Terlindung dari Nika Adila. Terus nanti ada Suratan dan Boy Jadi Permadani.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut kisahnya pengguna Sultan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: RTA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps atau PUS. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

11 menit lagi ada siapa ya? Ada Boitin Anggrek di Lembah Sunyi, cuma daftar hadir Mama Nelly juga ya. Mopo Mama Nelly baru pulang dari mana? Bekasi. Rerempo ini ya. Terus ada Aganis juga di mana? Gang Ismaya. Ada Pak Edi. Saat malam Kang, mau ngabisin buat Teni Maimai, Teh Neneng, Teh Ismai, Aki Malabar, Kang Ujes. Moga terhibur lagunya Senung Doa yang dari Nur Afni Oktavia. Spesial buat Kang, moga sehat sejahtera, nuhun. Iya, Senandung Doa Pak Edi, ke masih keburu ya. Senandung Doa aslinya Wahyu OS ya, minta dari Nur Afni. Senandung Doa dari Nur Afni ke. Ya, terus juga di belakangnya ada Mama Oci ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Topat Herba yang ngetop lagunya Mengapa Kita Berjumpa. Terima kasih. Ya, sama-sama ya, Mama Oci. Nah, Pak Edi Sinang Laut ini lagunya.

0: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
0: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
0: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

Ya, masih ada dari dari Butin Aiko di Lembah Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butin, lagunya Ku Terkenang Soul dari Victor Huta Barat. Ya, buat semuanya, moga sehat ya, dari Butin Aiko di Lembah Sunyi. Terus ada Iksan di Lumbung. Malam Pak, Bukit Berbunga, salam buat Panecia semuanya, moga sehat ya. Moga Ecia jaya di udara. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Iksan ya. Terus ke sebelumnya ada lagu apa ini?

0: mendengar cara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi,
1: darah
2: kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini.
1: Berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Satu, dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Ya, tadinya mau Kukut, ini masih ada. Oh, Kang Tarso ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tarso, Piero Sailor, Banjar Kolo, Tabu Top, Butter Bay yang paling top. Lagunya Tak Ingin Sendiri, Dian Visesa. Buat Pak Edi, Pak Ajat, Pak Emen, Kang Jai Kartang, Putra Tunggal, Kang Parid, Kang Ujes, Kang Darsa, Kang Obet, Boy Rades, Mas Sanudin, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bagian Primera, Anggrek, Uju Minta, Neni Maime, Teh Bunga, Teh Ayu, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Ratih, semuanya minta ECA. Ya, terima kasih Kang Tarso, makasih semuanya ya. Jumpa lagi besok malam. Biasa selepas Isa ya. Jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat, atau bisa pesan lewat WA ya. Setelah ini lagu-lagu dangdut lawas nantinya. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas. Kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar

0: mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
1: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum semuanya. Minta aja yang belum diobokin ya, masih gabung di Aceh 102,1 FM. Ada lagu-lagu dangdut lama sampai jam 10 ya, lagu-lagu dengan kenangan. Masih bersama produk Denatur Habato, Pabuto, Pitama, Sultana dan produk lainnya ya. Silakan bisa dibeli di Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya 081-313-458-622. Baik, tadi pembuka ada lagu dari Bang Haji, lagu Nasibku ya. Itu lagu pembuka di film Kelana 2 ya. Itulah lagu pembukanya. Baik, ketemu sama siapa? Ini ada kayak ada Reni Mei Gunung Cupa. Salam buat Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Kang Ujes, Bunda Rati. Lagunya Bersemilah dari Imam S. Arifin. Ada juga dari Muksin Alatas, Reni, biarpun dari Muksin ada juga ya. Terus Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat Tani Mei, istimewa buat Ayang di pintu, buat Hatur Nuhun. Ya, sami-sami lagunya Cubit-cubitan teh dari Alpi ya. Terus buat ada siapa, Mama Oci, buatin Anggrek Ungu juga masih manco. Sok Reni lagi ngetik apa, biarpun dari Muksin Alatas Bersemilahnya. Ini dibayar kompan buat Reni di Gunung Cupu ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang

0: punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
0: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pakatan Kasa RCA Radio yang paling asoy asyik coy.
1: Pendengar dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih dengan lagu lagu-lagu dangdut tawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ada siapa ya? Oh, Mama Oci ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Mama Oci hadir, lagunya Mutiara Hidupku. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi pagi dipintas sama Kang Darsa ya. Tadi pagi asa dipintas sama Kang Darsa lagu ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatin anggrek kamu minta lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken, buat Kang Ujes, Pak Ajar, Dici Amin, Pak Edi, Sinang Laut Cirebon. Dari Buatin anggrek kamu di Lembah Sunyi, Hatur Nuhun. Ya, sami-sami ibu ya. Terus ada Buat Curug, Jikawung, Bojong. Ya, Habutop, Habatop, Bat Herba yang lagi ngetop. Lagunya Rahasia Cinta dikirim buat semuanya Mira Eca, buat Aama, makasih. Iya, sama-sama ya. Ulu masih banyak ini. Ada siapa lagi? Mama juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dua kursi lagunya. Dua kursi mah tuh pasedak-pasedak mah ya. Nanti tidak kebagian ya. Pasedak-pasedak. Terus ada siapa lagi ya? Nanti lagi ya. Kang Tarso, Kang Eeng di Gang Sawo, Iksan, Kawali, Bunda Rati. Terus ya semuanya nanti ya. Nah, Mama Oci, ini Mama Oci lagunya tadi Pak.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap. Bapak minum.
2: Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka.
1: Pendengar Nasul Tanah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana dari PT Denatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya urut dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana produksi PT Denatur Indonesia, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, buat siapa tadi? Buatin anggrek kamu di lembah sunyi, Imam Esaripin, doa suci, terus mutiara hidup gue mau oci sudah ya. Rahasia cinta Evita Mala, tadi siapa yang minta? Rahasia cinta teh Puti Curug ya, terus Mama A, dua kursi, pasedak-pasedak Mama ya. Ya, ini sudah banyak pesannya ya dihabiskan sekarang. Kang Tatsu Virus Taylor, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Banjar Kolota. Butuh penerba yang paling top lagunya Cinta di Balik Terali dari Nur Halimah. Oh, ini kesukaan itu siapa? Bundanya Kang Darsa yang di Lewiliang Bogor ya. Kirim buat Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng, Bunda Mawar, Bunda Rati, Bunda Niken. Bagian film merah, anggrek kamu Juminta, Neri Meimei, Pak Edi, Pak Ajat, Pak Emen, Mas Sanudin semuanya. Kang Eeng di Gang Sawo juga masih belum diobokin, Kang Eeng. Malam Om, kalau boleh lagunya Jangan Rayu dari RS. Oke, dari Jangan Rayu ya, nanti dicari ya Kang Eeng. Terus ada Iksan di Lumbung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Goengken Pak, lagu Siring Parahat, nah ya. Sirin Iksan ya, bukan Siring. Buat Teh Indri Ciomas, Mama Oci Rawa, pasti pernah lihat ya Iksan, pernah lihat Teh Indri, pernah lihat Ma Oci. Kalau Teh Ajeng mah sudah ya, sudah pernah lihat. Teh Ajeng Lumbung, Reni Mei Mei, Teh Bunga spesial buat Bapak Nuhun. Ya, sami-sami. Terus ada Bunda Rati di Sinjai, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Oh tadi teh belum ke Mamah Nur ya. Ararisin, aduh. Mamah Nur ya, kupat tahu sama itu ya, gurang goreng di pasar Pamarican ya. Mamah Nur, lagunya Bulan Mega Mustika ya. Salam buat Teh Bunga. Tuh Teh Bunga dapat salam dari Bunda Rati ya. Terus ada, nah Teh Bunga juga ada ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya mana sih Teh Bunga tadi?

lagunya mana. Gak bisa on air ya, lah tanggung Tia Bunga sudah tuh hampir jam 10 lewat pesan saja ya. Lagunya cuma satu, kadang suka itu ya, tertukar cuma satu dari Ayu Soraya ya. Kalau cuma kamu itu duet ya, Roma Irama sama Rita Sugiarto kadang suka. Cuma satu, cuma kamu ya, hampir mirip judulnya. Ya salam buat semuanya, ketiduran. Oh berarti tadi makan sorenya makan kangkung Teh Bunga. Satu habis berapa? Habis satu katel. Ada siapa lagi? Mama Wulan juga ada. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya apa Mama Wulan? Iming-iming. Lu pernah diiming-iming apa Mama Wulan? Pernah diiming-iming apa ini? Salam buat Bunda Niken, Putih Curug, Kang Aco Grosir, Suka Maju, Kang Ujes, Kang Obet, Teh Bunga, Teh Ai Sukaraja, Teh Reni Mei-Mei, Bunda Ratih, Umi Cendana, Bunda Hanum, Butin, Ding Kumin, terima kasih ya. Iya sama-sama. Iya atau Teh Bunga jangan makan oseng kangkung, gara jadi tidurnya tidak teratur ya. Belum waktunya tidur, sudah tidur ya. Riet kalau tidur bukan pada waktunya ya. Bararaik tadi teh Putri Curug di Cikawung Bojong ya. Salam buat Agot Srek, Teh Neni ya, suka ikutan karaoke ya Teh Neni. Terus Ibu Eni juga dekat pesantren, terus kesananya terus ke arah stasiun. Di sebelah barat stasiun Bojong ada Alala, sehat ya Alala di sana. Terus di belakang pasar Bojong dulu mah ada, dulu sering ke sana tuh siapa? Oh Teh Ratna ya. Masihkah di sana Teh Ratna? Pada rahasnya.

0: 02, Lamaterdin, Ketang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering butuh obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia. Good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing. Sekarang tidak lagi. Ngabutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan samping agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Ngabutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Ngabutop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hei cuma satu ku pinta darimu. Hei cuma satu ku harap darimu. Cuma satu sayangi aku. Cuma kamu.

syakirin walhamdulillahi rabbil. Ulah ngederek dek gitu atuh. Digemper meren. Daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Mata kadari oge keur cageur. Leres teu? Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Kan bae eueuh nu nanyakeun ge. Lahan mah kamari nembe keneh diparios ka dokter. Cek dokter aya gangguan dina darah. Pidu anak ti sadayana. Jantan abdi teh kaluhur darah tinggi. Nya ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Lain aja abdi meni reuwas ningali nu diuk eta di masjid, di payunan masjid aki-aki hungkul atuh da. Punten Pak. Abdi mah sok teu puguh tetempoan ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di dieu aki-aki. Nini-nini araraya. Randa aya, Randa. Duda oge aya. Ngariung kabeh di dieu. Alhamdulillah. Alus, Pak. Da urang ulah ngabeda-beda kana status rek Randa, rek Duda, komo ka Randa mah da nu penting Randa mah kudu nge ngereyeuh ngaji. Aya eta si bapa nyebut Randa ngeunah. Ya alhamdulillah ah ngariung sadayana dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyanda kaberkahan. Amin. Ya Rabban. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad, ustadzah, wabirusus nukosima.

Nyaraah ka kiai. Nyaahna nyaah naon? Oke tuh. Tapi ibu resep ka kiai teh resep. Aya resepna resep naon? Nyapunten Pak, da biasa namah lamun abdi naros ka jamaah teh bu resep ka kiai resep neng nais. Aya resepna resep naon? Resep nitah. Sami di dia siga kitu. Sami coba sing tarik.

Wisarada eta teh. Ari teteh kalah olohok ku atuh kitu. Hanas ditutungguan. Apan lamun make musik mah rada sumanget nyanyina. Laras teh. Da abdi mah Pak sok bingah ari ceramah disarangan ku tim hadroh teh. Kantenan ieu tim hadroh na ngaranggo seragam. Selalunas acan. Nyapan ari nganggo seragam mah kapilarina rapi, bersih, garelis, leres.

borongan. Allah Karim. Punten Pak, samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung kia. Mangkaning kiai jaman ayeuna hese gentosna, leres teu? Di dieu aya Pak RT. Nu mana Pak RT-na? Ulah eta nu acuk biru. Nu bodas. Oh iya Pak RT. Ai Pak RW-na? Alhamdulillah. Ari Palurah mah datos terang tadi ngajemput abdi turun tina mobil teh disambut ku Palurah. Alhamdulillah. Punten abdi mah bade naros Pak RT maot moal ayeuna. Ya punten, punten. Lamun ya mah. Lamun Pak RT maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RT. Lamun Pak RW maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RW. Komo jadi lurah mah saacan beres jabatan tos seueur nu hoyong nyalonkeun jadi lurah, betul? Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Leres teu? Hese Pak gentosna kiai mah. Batak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti. Cik atuh nu maot tiheula teh RT we daripada kiai. Lamun bisa, apan teu bisa. Ulah ngagebeg Pak RT. Matak daruangkeun para kiai, guru-guru urang di dieu mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswa. Sing dijembarkeun milik rizkina, sing tambih-tambih barokah elmu na. Nukusim abdi dipikahu.

Mudah-mudahan para pemimpin urang sing sarehat. Jawab bu sing jujur, ari ibu osok ngadaruakeun Pak RT. Lain ieu mah nyebut tarana ge siga nu kesel. Teu meunang bansos. Betul Pak, da eta nu teu kabagian bansos teh Pak nyalahkeuna ka Pak RT. Leres teu? Majarkeun teh lah Pak RT nu dibikeun bansos teh nu wauh we hungkul. Hakan kayaknya RT jeung karung-karungna. Padahal Pak RT ge teu bisa kukumaha data geus ti luhurna, leres teu? Capek jadi pemimpin teh. Pan saleresna mah urang oge pemimpin jang awak urang sewang-sewangan, mimpin awak nyalira geus hese komodei mimpin awak ba. Matak daruakeun para pemimpin urang sing sarehat. Oge mudah-mudahan marantena masing dikersakeun ku Allah janten pamimpin anu aradil, amin ya robbal alamin. Nu kusi babdi di

Bayan, urang doakeun mudah-mudahan sagala perjuangan para panitia OGDKM anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang maka panitia bakal meunang 100 ganjaran. Mangkaning ditingali-tingali ieu jamaah nu hadir aya 2000 urang mah. Ya, Bu, aya teu 2000? Aya. Bahkan lamun ditingali tina mata batin mah Pak nu hadir sanes jelema hungkul atuh. Juri ke araya.

Jelema mah ari jelema resep cicingna teh diharareup dinu caraan. Ari jurig mah ditarukang we dinu paroeng. Itu seueur nu caricing dinu poek berarti eta teh nyumput. Piraku jurig marake kopeah. Padahal masjid kosong keneh, halaman masjid masih lalowong, leres teh. Sok bapak itu nu dipengker dinu poek ngaralih tah ka payun. Dinu caang, lamun ngalih diduakeun sing dijembarkeun milik rizkina. Tong diaminan dah henteu pinah nage. Anu hayang beunghar we ieu mah. Doakeun acara taun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Robbal. Anta ilap nu kusimabdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Datos biasa ibu-ibu mah dina pangaosan teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Biasana. Dan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meni lega keneh sesaana. Ari di dieu tos biasa meja mu balik lega siga kieu. Tos biasa. Lain ieu mah saking ku lega na eueuh barang hakandeun. Tapi tenang naon lah daripada nyuguhan di dia kewe sakalian bahankeun. Insya mudah-mudahan ya riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Alhamdulillah pangarsa abdi bungah kacida luar biasa milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna. Seueurna sakieu. Sakieu oge alhamdulillah. Padahal kan nunamina kana pangaosan, nunamina kana ibadah di mana-mana sami akur berat. Leres teh? Kana ngaos mah teh cara nonton sinetron, teh cara nonton wayang, teh cara nonton dangdut. Ibu nonton dangdut sajam dua jam moal kesel pak, sabab masih keneh bisa oyak. Sok we pilari nu nonton dangdutan mah da moal cicing atuh. Pasti mimiti oyak sukuna ungked-ungkedan. Tuluy naik kana bujur, naik deui kana panangan, leres teh. Moal kesel nonton dangdut mah da masih bisa oyak. Coba ieu dina pangaosan ibu bapak nonton abdi kiceup kiceup. Nundutan. Pikeseuleun kana ngaos mah leres teh. Hese kana ibadah mah. Matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la ya'kilu maknaha. Nungaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawa nafsu. Caweran. Abong kana mu balikna leutik sugannya. Ayu bapak rewas teu milari abdi. Ibu rewas teu. Bilih aya nu rewas da sugan teh neng nais ditingali tina TikTok, tina YouTube mah meni jangkung gede. Nah ari nu datang pucunghul sagede leunca. Tapi sok sanajan abdi leutik jangan panggil aku anak kecil paman. Wios balikoh na alit wios. Ceramah na barita tih wios. Wios pak. Lain ieu teh kursina gede teuing.
Yeuh, kursi gede ari awak leutik asa nyileungleung. Matak bade tatih we. Tatih Bu. Teraskeun. Siap jawabna si kompak siap. Siapa? Dengan saurang nu siapna eta mah. Datos teu aneh di mana-mana dina pangaosan ibu-ibu mah kompak wae, leres teu? Ibu-ibu na kompak ngan ieu bapak-bapak na. Bapak-bapak mah disebut cengcelengan da oyang. Culak cileuk ari nyora henteu. Mun dek maot maot sakalian atuh. Lain atuh da meni eueuh pisan kahayang ditingali teh bapak-bapak mah. Sok ah nu teu nyora didoakeun di imah sing nyanyi sorangan. Siap nembalan, Pak. Jadi

mau dibahanan. Cilaka mau dibahanan. Jadi ulah aneh lamun pangaosan rojaban muludan umum sapertos kieu aya seurian ulah panati. Sabab nu kieu mah etang-etang siar ari siar teh siga vitamin, ari vitamin kudu amis ngarah daresepeun. Leres teu? Pangaosan umum siga kieu ngajina serius mah bubar. Betul? Teraskeun, Bu. Naon deui cenah buktina neng nais hawana kana ngaji berat, hawana kana ibadah hese. Sok we ayeuna mah ku Bapak Bandungan. Ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah nu jadi indung ka nu jadi budak rupa-rupa.

Paeh budak dicekek. Alasan namanya ah kanu jadi budak eta teh pak ngarah budak daek ngaji. Atuh budakna teh angkat ngengkeuy ngabandaleut bada magrib teh ngabring di masjid aya, di madrasah aya, di kobong aya, di bumi ustad aya. Barudakna mah ngararaji. Barudakna mah. Pan realita bukti menjawab indungna mah balik deui ka tengah imah. Gap nyekelan remote. Cetrek nyetrek kentip. Aya di dia ibu-ibu nu kitu. Aya. Nu belah mana niukna? Punten Bu, ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana. Henteu. Punten, ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan, betul? Ibu jeung bapa hoyong gaduh murangkali anu soleh teh cukup ngadua Robbi habli minas solihin, rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup. Tapi kudu dituturusan, tegasna mah kudu dicontohan kusaha ku indung bapana. Punten ngadidik budak jaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Pan hese ngadidik budak teh Bu, leres teu? Matakan punten Pak, didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur da benten atuh. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu teas sok dikumaha heula dibeuweung. Ari ayeuna aya anu sok dibeuweung? Teu aya. Ayeuna mah make blender. Matak budakna lieur wae. Teu eta budak nu resep pulang anting teu daek cicing teh turunan blender. Nyada baheula mah Kang teu acan aya blender, masih manual dibeuweung. Saparantosna lemut dihuapkeun kana lambai budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari shalawatan, leres teu? Ibu-ibu baheula mah

Ece arapal henteu. Paingan olohok teh meni sarerea. Ah lagu nu bieu singkat, laguna sederhana tapi berisi kisah Isra Mi'raj. Melalui lagu nu bieu urang jadi apal bahwa Kanjeng Nabi diisrokeun teh ti Masjidil Haram ka Masjidil ayatna dina surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Subhana maha suci Allah alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi bi 'abdihi ka hamba-na. Jadi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh lain lempang sorangan tapi dilempangkeun ku Gusti. Dina waktos wengi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti masjid ka masjid. Bu, ti masjid ka masjid. Petik hikmahna ku urang sakedik, Pak. Berarti urang teh kudu ngamakmurkeun masjid. Punten ariye Masjid Jami Nurul Bayan sok pinuh tara. Punten Pak ari nu salat berjamaah di Masjid Jami Nurul Bayan osok pinuh na siga kieu. Lima waktu osok. Ari salaki ibu osok salat lima waktu di masjid. Tara Allah karib dah gitu ayah nama bu cobi taroskan tuka kasepuhan pangersa abah di dia dah kapungkur mah masjid teh tina bilik hinis leres deh lantai na oge tina papan tina talupuh tapi pinuh jamaah na leres deh pak. Beres sholat cari kabeh jamaah lain inget dosa suku kacepet talupu. Kapung kurma disebut nage tajuk lain masjid. Reka tajuk teh mapai galengan bari mamawa cempor jeng obor. Tapi pinuh jamaah nak dabah lamah alam dunia poek ngan hate caang. Ari ayeuna mah alam dunia geus caang ngan hate. Leres teh? Ayeuna mah masjid gedong mewah make ukiran kaligrafi karpet sagala rupa ngan jamaahna kosong. Salat maghrib 3 jajar. Salat isya 2 jajar. Salat subuh 2an ngajajar. Bari aki-aki hungkul leres teu nu adan eta nu komat nu ngaimam nu ngamakmum nu ngadua nu ngaminan ente kamana amit amit eta eta oi hayo. Punten Pak pameget masing daek salate berjamaah di mas. Sabab lamun lalaki taradaek solat berjamaah di masjid, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Ibu percuma gaduh salaki imahna gedong mobilna mewah sawahna lega duitna loba tapi taradaek solat berjamaah di masjid eta kabeh hartana moal baro nauzu kade pak jangan sampai masjid kau lewati tapi rumah randa kau singgahi. Kesel atuh da abdi mah. Ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot we di salatan. Na teu isin ku karpet. Eta karpet masjid gogorowokan amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masigit. Ari geus paeh meni panghareupna.
Leres te? Bari te sopan, mai teh batur-batur nangtung ieu. Ada pae, matakan abdi mah teresep ka mai teh. Teu sopan. Hek mangkaning maot mah teu aya nu terang, Pak. Duka bapak ti payun abdi pandeuri. Atawa abdi pandeuri bapak ti payun. Resta Bu. Tapi da abdi senantiasa diajarkeun ku pun rama teh kade sing tiasa hormat kanu langkung sepuh. Rek di mana wae urang ayana jeung saha wae calikna lamun aya nu langkung sepuh hormati. Patak alhamdulillah abdi mah upami ditawisan barang tuang sok mayunkeun ah mangga we nu sepuh heula. Upami ditawisan parasmanan ah mangga we nu sarepuh heula. Tangke oge lamun aya malaikat Izrail teh. Nya mangga we nu sarepuh heula. Kira-kira malaikat bisa kitu henteu? Bu, bisa henteu? Teu bisa. Sabab di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngara.

Bur teh keueung lamun urang teu gaduh pibeke. Da saleresna mah tinggalkeuneun mah tos seueur. Bu, tinggalkeuneun mah tos seueur, nu can aya mah bawaeun. Leres da. Sabab nalika maot gedong sigrong moal digagandong, istri gelis moal diais, anak incu moal milu, harta banda eueuh nu dibawa. Angger we urang maot mah ngankur mawa amal sorangan. Piraku maot mau amal soleh. Engke mang soleh maot mau amal saha. Pajantan urang maot mah ngankur mawa amal sorangan. Ngan amalna teuing berat keneh kana kaalusan, teuing berat keneh kana kaawon. Matak ayeuna masih keneh di paparinan Yuswa teh, yu urang seueurkeun ibad. Margi naon, Pak? Saur Imam Ghazali, pangawon-awonna jalmi nyaeta anu leungit umur teu dicengcerikan, ari leungit harta bebeakan di pikiran jeung dicengcerikan. Da teu pira atuh, Pak, ngankur leungit emas 5 gram meni ceuri kacida gogoakan. Tungtungna mah datang ka dukun bebeja ka Abah. Abah, manawa-manawi abdi teh leungit emas 5 gram sugan masih keneh aya pangneangkeun ku Abah. Ari dukunna teh pinter. Ieu teh emas teh aya ngan teu kadeuleu. Jadi teuing saha nu lieur eta teh. Tah, mimiti leungit kapercayaan ka Gusti, percaya 100% ka dukun demi harta nu teu sapira diseja deui. Goreng jelema kitu teh. Nu kudu diceungceurikan mah pan umur anu tuluy-tuluyan ngaliwat teu dipake toat. Gusti, boa ti rojab kamari nepi ka rojab ayeuna salat urang teh teu ditarima. Jaba lamun sholat teu ditarima, paur amal anu sejena oge teu ditarima. Ceurik kana umur anu tuluy-tuluyan ngaliwat teu dipake toat, ta eta jalmi nu sae mah. Matak memperingati Isra Mi'raj dina wengi ayeuna janten pangeling kanggo urang supados nyeurkeun ibadah bibekeleun di akhir. Utamina memperbaiki sholat. Sabab Kanjeng Nabi pan sabadana Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh teras mi'raj. Ma huwa mi'raj? Naon mi'raj teh? Mi'raj teh hartosna naik. Naon cenah? Naik. Kanjeng Nabi naik mapai langit dugi ka Sidratul Muntaha berhadapan sareng Gusti. Kanjeng Nabi mah berhasil nepi ka Allah. Ari urang rek iraha nepi ka Gusti teh eceuk. Pak, urang bade iraha nepi ka Gusti. Ya punten, lamun Kanjeng Nabi berhasil nepi ka Gusti ku cara mi'raj naik buruk, tah urang mah bisa nepi ka Allah teh ku cara sholat. Sabab as-shalatu mi'rajul mu'minin, sholat teh tempat naik na jalmi anu berim. Maka keur sholat urang teh keur berhadapan jeung Gusti Allah. Matak sholat teh ulah awakna hungkul tapi hatena sing bisa nepi ka Allah. Pan urang mah kadang sholat teh awakna hungkul hatena mah kamana meni leres teu. Abdi ieu mah Pak rumasa, abdi mah teu acan tiasa khusu dina sholat. Tong boroning khusu tumaninah oge can bisa sampurna. Tapi percanten urang dia mah sadayana ahli sholat. Saking ku ahli na nepi ka poho kana rokaat. Leres teh. Bala kerojaban wengi ieu janten pangeling kanggo urang supados tiasa memperbaiki sholat.
Margi janji Gusti kumaha, perbaiki sholatmu maka akan ku perbaiki hidupmu. Ibu haroyong hidup bahagia di dunia. Bapak haroyong. Ari ieu nu di lebet araya. Ari di dieu tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu. Bu tos biasa. Ari di imah salaki eceu osok laleuleus siga kitu. Punten Pak, lamun bapak leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin. Matak ibu sing hideung salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere su sumanget. Astagfirullah. Nah ujug-ujug kana susu. Oh salaki dibere susu wae kumaha euceu. Matak sok bapak-bapak sing tarik nyorakna bisi pajarkeun kurang susu. Sakali deui Pak ditaros haroyong hidup bahagia. Sieuna disebut kurang susu. Ibu hayong pasti sadayana manusia anu diciptakeun ku Gusti ka alam dunya ngudag-ngudag dua kabagjaan. Nu sering dibaca ku urang dina doa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Urang teh hoyong kengeng kabagjaan di dunia, kabagjaan di akhir. Nu jadi petani hayang bagja ku jadi tanina. Nu jadi pedagang hayang bagja ku jadi pedagangna. Nu jadi kiai hayang bagja ku elmuna. Nu jadi pejabat hayang bagja ku jabatanana. Kitu deui jalma beunghar pasti hayang bagja ku beung. Leres? Ngan salah kacida lamun urang gaduh anggapan yen hoyong bagja di dunia teh kudu boga jabatan, kudu boga tahta. Cek saha? Belum tentu ayeuna nu cicing dina jabatan hirupna senang. Leres teu? Lamun ibu terang mah ayeuna Presiden Prabowo teh keur lieur mikiran hutang Indonesia 8.400 triliun. Sok bayangkeun Pak, duit 8.400 triliun lamun dibelikeun kana cendol tileleup urang kabeh. Jadi belum tentu nu jadi presiden hirupna senang, belum tentu nu jadi gubernur hirupna senang, belum tentu nu jadi bupati hirupna senang. Komo deui nu jadi RT? Geus RT deui wae. Ampurannya Pak RT. Jadi belum tentu nu cicing dina jabatan hirupna sen. Ngan aya deui nu nembalan. Lah da angger atuh Neng Nais, urang hirup di dunia mah kudu loba duit hayang bagja mah. Memang betul urang hirup di dunia teh butuh kana duit. Tapi belum tentu nu loba duit hirupna senang. Leres? Ibu keur naon gaduh imah gedong mobil mewah sawah lega duit loba ari boga salaki resep beger wae mah. Senang moal. Sok bapak ayeuna keur naon gaduh ternak domba nepi ka mangrebu-rebu ari darah tinggi teu turun-turun mah. Leres teu? Ibu keur naon gaduh gelang 50 gram ari teu gaduh panangan mah. Senang moal. Moal. Jadi belum tentu nu loba harta hirupna sen. Terus kumaha atuh Neng Nais carana ngarah urang bagja di dunia, bagja di akhirat?
hiji kunci nama pak hayong ngengengkeun kabagjaan dunia akhirat tuturkeun jalmi anu mulia. Saha jalmi anu mulia teh? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi urang teh kabawa mulia ku kanjeng. Tong beroning urang manusia biasa, Nabi Adam alaihi salam oge pan kapungkur ketika Nabi Adam diturunkan ku Gusti ke alam dunia gara-gara midamel hiji dosa. Nabi Adam sujud ka Gusti Allah luhureun batu lila na 100 tahun. Di dieu aya nu sujud 100 tahun. Teu aya. Pan di urang mah salat berjamaah di bawah sujud rada lila ku imam ge teu betah, cengkat ti heula. Ningali imam sujud keneh sujud deui. Janten urang mah pak dina sajadah teh siga aya peran. Keur sujud teh ngancul deui, ngancul deui. Terus teh. Nabi Adam mah 100 tahun sujudna bari ceurik teu eureun-eureun. Bari teu lireun ngucapkeun Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Masih keneh teu dihampura ku Gusti. Saparantosna 100 tahun sujudna Nabi Adam teras kumaha? Aya suara eceuk. Hei Adam, irfa ro'saka. Angkat mastaka anjeun Adam. Nabi Adam cengkat tina sujud, nengak ka langit. Ternyata di langit aya seratan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bingung Nabi Adam, pak. Gusti, ari eta Muhammad teh saha? Apan manusia nu diciptakeun teh karek dua, abdi jeung Siti Hawa. Nah eta Muhammad teh malaikat, jalmi atana pisaha. Kumaha waluran Allah? Ya Adam, hadza ismun min asma'i auladik. Ieu teh ngaran ti anak turunan anjeun engke Adam. Mulia amat Gusti, jalmi na teu acan aya tapi nami na tos aya. Uningakeun ku anjeun Adam, lamun ieu nur Nabi Muhammad teu diciptakeun ku kami, maka anjeun, langit, bumi jeung sadayana makhluk moal aya nu diciptakeun ku kami. Jadi urang bisa aya di alam dunia teh wasilah kanjeng Nabi Muhammad. Kabawa mulia. Batak gede pisan jasa baginda Rasul ka urang aja. Komo ka ibu-ibu mah. Da baheula mah pa istri teh dianggap hina, istri teh dianggap aib. Lamun aya nu ngalahirkeun orokna istri dikubur harita keneh hirup-hirup. Baheula jaman jahiliyah. Datang weh kanjeng Nabi, pan dimulyakeun istri teh ku baginda Rasul mah diangkat derajatna. Bahkan ku saking mulia na istri mah teu hese. Eca, lamun ibu hoyong ka Mekah, hoyong ningali Ka'bah, pan umrohan teh mahal. 30 juta umrohan teh. Hajian 50 juta kaluhur. Tapi ibu-ibu mah diangkat derajatna ku kanjeng Nabi. Lamun hayang ningali Ka'bah, teu kudu jauh-jauh ka Mekah, tetep salaki. Jadi ibu-ibu mah aya Ka'bah di imahna masing-masing. Sabab naon, Pak? Sakalina istri anu neuteup salaki ku deudeuh kunyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Matak ibu uih pangaosan teh puteran salaki teh. Tawaf mah. Bari pelong we ulah ngicep. Engke teh ceuk salakina keur naon maneh cicing keur ningal Ka'bah kitu. T
Teras deui pan ibu, lamun hoyong nyium Hajar Aswad teh hese. Urang mah urang Indonesia, awakna laleutik parendek. Sedangkan orang Arab, orang Turki, Uzbekistan pan jarangkung gede. Hese nyium Hajar Aswad teh pasal sedek jeng ratusan ribu jalmi. Diangkat deui ibu-ibu mah derajatna ku Kanjeng Nabi. Lamun hayang nyium Hajar Aswad teu kudu jauh-jauh ka Mekah ka Baitullah, ciuman tarang salaki. Sabab punten, sakalina istri anu nyium tarang salaki kudedeh kunyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah. Lain Hajar Aswad deui, eta mah tarang Aswad. Anu mana pan nyium Hajar Aswad teh ganjaranana. Bu, ganjaranana nyium Hajar Aswad 70 dosa digugurkeun ku Gusti. Pertarosanana ari ibu garaduh dosa ka salaki. Sing tarik bu garaduh. Rek dibawa maot moal. Narek dikamanakeun atuh? Dipiceun. Lain gaya pak, ibu-ibu urang ieu mah bisa miceun dosa. Asal ada lieur ieu mah. Sok bu ditaros sakali deui sing leres ngawalerna. Garaduh dosa ka salaki. Rek dibawa maot moal. Oh berarti ibu-ibu urang ieu mah sok mentah hampura unggal poe ka salaki teh nya. Oh sok unggal poe. Kela ari ibu mentah hampurana sok iraha atuh. Lebaran. Punten pak, lebaran teh pan aya dua, Idul Fitri apa Idul Adha? Astagfirullah. Berarti ibu-ibu urang dieu mah geus yakin maraos teh bulan Sawal. Lain atuh da eta mentah hampura nepi ka nungguan lebaran. Tah, aye rumasa mah seueur dosa kacaroge amalkeun atuh nu bieu. Bu amalkeun nu bieu. Uih pangaosan rigidig sampeurkeun salaki reketek beuheungna paliteukeun. Ciuman tong eureun-eureun nepi ka subuh mah. Bakotok. Nepi ka subuh meh beak dosana. Bade kitu moal. Bade kitu moal. Eueuh kahayang. Yeuh, lamun ibu kitu insyaallah jeuk salaki teh alhamdulillah Gusti, pamajikan abdi balik ti pangajian anu mubalikna Neng Nais teh jadi edan. Datara biasana meureun pamajikan bapak mah. Matak sok ti ayeuna mah biasa. Barade. Ari bapak hoyong gaduh pamajikan solehah. Ibu hoyong janten istri solehah. Tuturkeun Siti Khadijah. Hoyong solehah tuturkeun Siti Khadijah. Siti Khadijah mah luar biasa bu solehah. Bahkan Siti Khadijah adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Ibu mah kan belum tentu. Can pukuh ibu-ibu orang dieu mah. Leres teh? Siti Khadijah mah dijamin masuk surga, ahli surga.
Matak ibu hoyong solehah tuturkan Siti Khadijah.

0: innalillahi.
1: Satu RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

0: kami rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Apotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Sempaka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asor.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Arasol.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.